Aduh cat kartu jina jina kan kudu dobri ni tu kara aku bisa saranda si la fiaga bokne bokne tu ndo kulaju ndo dojo gre munda le nai jue pal kuto dojo daro jo gre ge misangkan kara sneg rosa gre mi tar jo kudu dobri dingkan paje berdi tu nimpa tar si sad kar ge jine kara makor kor kar jine jukan ato dro munda makila tar jo kudu dobri ding bisi dingkan paje ne je ge pasa masjid kragna fidel doksa di tos doana dar si ujito. Lau mai jim ta roje, unda kame ko kula jitu mato dan dubalum telum ka isko ka jekila mia telum gulen tineji. Ta ko pagi dotar.

miyak kosin ki be kichad kada kun kete tete kuj lekol go kuj doktor go urob go nyak so do man kunj ke tame ka jayit go kor ki kran kleg akenga ni agni ko toro jitni malang ngam chad go malang oy degna inge kandari degma to bun to ni kurosit kuronile najinga dijansi ne ikari nyakom ge ko ainan go bene aguto ikandari ka tama jejita malang ada sinko sub malang nge motug ake nana nuko gene majkada interi maktubo ada yerengoi radi sansama kinge komtanto inina rata kada kem ku jejiga gir ku jejiga be jigne toni nya turun ekada e jan kum ke ketetene gore sansama de tot jejingai nya ko toronil ka tama kada isojita

kalas kok wei ko kundo wei ko kot git ko kumlan tom kem isi jutla dina undum daga da wei kabin teknik bari ne yarna Eve de Bamsi ni ke regisseur danten Hassan Alifa micro bay Lionel Nomengar no bare ngom dia jingena birita jiro sol ta indai kum kere de rosite soga.